0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Butuh semangat? Itu hal yang selalu gue tanyakan ke diri sendiri.
2: Lebih ke... Gue pikir kayak gue nanyain lu gitu, ternyata nanya diri sendiri gitu.
1: Maksudnya, gue yakin lo sendiri juga rockstar. Ketika denger bumper kita mulai butuh semangat, oke, ini hanya untuk booster. Dan itu hal yang selalu gue tanyakan. Termasuk juga apakah diri gue sendiri harus gue semangati ya, gitu. Termasuk diri sendiri, hal yang apa sih yang paling gampang untuk menyemangati diri lo sendiri?
2: Apa ya, makanan sih.
1: Makanan.
2: Jadi kalau misalnya makanan-makanan enak, itu cepet banget untuk naikin semangat.
1: Begitu.
2: Atau dengerin musik sih. Musik ya.
1: Musik termasuk paling, juga ya.
2: Musik termasuk.
1: Music is the life of my country. Itu dangdut.
2: Dangdut is the music of my country.
1: Oh salah, gue salah ngomong berarti ya.
2: Udah salah.
1: Dan kali ini Rockstar, kita mau ngajakin dan boost mood kamu di pagi ini dengan ngobrolin tentang kerjaan. Dunia kerja yang belakangan ini makin dinamis dan makin panas.
2: Betul.
1: Kita mau yuk, kita mulai edge.
2: Soalnya ini Rockstar, ada istilah baru ini namanya quiet covering. Jadi kecenderungan karyawan terutama Gen Z ini buat nyembunyiin sisi pribadi mereka di kantor. Mulai dari ekspresi wajah, gaya bicara, sampai opini, biar kelihatan profesional dan terhindar dari stereotip atau penilaian negatif dari rekan kerja atau atasan. Itulah yang dilakukan Harry Weda.
1: Kenapa bisa tiba-tiba gue ya?
2: Kalau lagi pikir aja, kebetulan di depan saya adanya Harry Weda. Jadi saya sebutnya Harry Weda.
1: Harry Weda atau Ari?
2: Harry Weda. Kalau Ari kan harus agak ke kanan ya matanya. Ini kan pas gini.
1: Dapat. Enggak, sebenarnya kita lebih ke sering menyerang aja Rockstar. Dan makanya Rockstar, kita mau ngajakin lo untuk ngobrolin yang udah di-mention dan jelasin dulu barusan. Lo itu termasuk yang jadi diri sendiri banget waktu di kantor, atau ada sisi diri yang sengaja lo tutupin biar kelihatan lebih profesional, lebih dewasa, lebih mature, dan lebih-lebih selain itunya lah punya. Share sama kita bisa di WhatsApp 0811 380778.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR will continue
0: right after this.
2: Introducing Special Fire at Hard Rock Hotel Bali. Experience a delightful culinary fusion of Japanese and Mediterranean flavors that will excite your taste buds. Splash on Fire offers a wide selection of delectable dishes that capture the essence of land and sea, prepared with the freshest ingredients available on the island. Warm your soul with the fire-inspired beverages to liven up your evening. Splash on Fire at Hard Rock Hotel Bali is available Sunday to Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Hard Rock Bali. Splash on Fire by Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow @pullmanbali buat update promonya. Sekali lagi, @pullmanbali.
6: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 103,8 FM, The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, gimana jam-jam segini udah mulai melamun? Karena bisa tanggal-tanggal segini udah tanggal-tanggal mendekati hari gajian.
1: Bahaya kalau lo ngelamun, Rockstar, gue yakin.
0: Ngelamunnya mikirin, aduh enaknya habis gajian staycation kemana
1: ya? Gitu.
0: Pengen bawa keluarga kemana ya? Pengen me time kemana ya? Tapi gak mau jauh-jauh, soalnya gak bisa libur lama-lama gitu.
1: Yes, yes, gue yakin ini sangat akurat. Karena ini pakar pembaca hati orang, Rockstar.
0: Betul.
1: Jadi gimana isi hati dan harapan-harapan lo itu bisa ketahuan sama pembaca tarot ini. Karena dia ini nenek sihir.
0: Aku adalah witch.
1: Witch. Nah gitu, Rockstar, pas banget. Makanya kita mau ngajakin lo nih ke yang satu ini. Lokasinya di Jalan Melasti nomor 1 Legian, pasnya di the one and only Pullman Bali Legian Beach. Yeah. Nah, jadi Pullman Bali Legian Beach ini sendiri adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana. Punya kamar yang lega, terus rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik pastinya. Mereka juga punya Pullman Fit, Cakra 7 Spa and Salon, juga sangat dekat dengan pantai. Jadi sekarang, Rockstar, cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, lo akan bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar. Atau kalau lo pengen stay dalam kurang dari 90 hari, dapatkan nih diskon spesial sampai 15% dengan promo save rate. Gak hanya itu aja nih, lo juga bisa dapetin dan nikmatin happy hour at infinity pool bar, buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai dari jam 2 siang sampai 7 malam. Wah, langsung aja tunggu lama-lama, betunggu ya sih?
0: Betul.
1: Jangan tunggu lama-lama, Rockstar, buruan booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi, @pullmanbali.
0: Yes, Rockstar, dan kita juga masih ngebahas tentang kamu termasuk yang jadi diri sendiri banget di kantor atau ada sisi diri yang sengaja kamu tutupin biar kelihatan lebih profesional. Soalnya ini ada riset yang dibahas di Forbes lewat tulisan Brian Robinson. Hampir separuh Gen Z ngaku nyembunyiin tantangan kesehatan mental, kebiasaan self-care atau pengalaman masa lalu mereka untuk kelihatan sebagai sosok profesional yang kuat dan layak dipromosikan. Alasan paling banyak disebut juga buat jaga citra profesional, diterima secara sosial dan menghindari diskriminasi.
1: Jujur. Ini sebenarnya ada kayak dua belah bilah mata pisau gitu. Maksudnya ada memang hal-hal yang kita bisa tunjukkan dan enggak. Kalau lu sendiri berarti tipe yang menunjukkan semuanya atau ada beberapa sisi yang lo simpen juga?
0: Kayaknya aku tipikal yang nunjukin semuanya.
1: Semua ya?
0: Yes. Bukan
1: dan
0: yang kayak nahan-nahan kayaknya sulit buat aku ya. Nahan-nahan ya gitu.
1: Bautnya udah kadung kendor dia mah.
0: Iya, udah gak bisa ketat lagi gitu.
1: Dan ada teman nih, sebenarnya penyebabnya menurut riset yang sama, sebagian besar perilaku menutupi diri ini justru paling sering terjadi di atasan langsung atau pimpinan. Nah, sementara survei dari Randstad, perusahaan staffing global nemuin 62% pekerja di seluruh dunia ngaku menyembunyikan sisi tertentu dari diri mereka di kantor tahun ini, naik dari 55% dari tahun sebelumnya. Dan Gen Z jadi generasi yang paling sering ngelakuin ini, 68% dibandingkan baby boomer yang cuma 52%.
0: Nah, balik lagi nih ke pertanyaannya, Rockstar. Kamu termasuk yang jadi diri sendiri banget di kantor atau ada sisi diri yang sengaja kamu tutupin biar kelihatan lebih profesional? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878. Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
1: Ayo sharing-sharing, kita buka-bukaan sepuas-puasnya.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman, Pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Yes, Rockstar, masih kamu masih di Asian One of Them, Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yeah. Lagu ini benar-benar bikin pagi kita tuh sebenarnya sedih ya. Bukan menggalau, tapi selalu mengingat bahwa kehadiran orang tersayang itu adalah hal yang paling penting. Dan abadikan momen kita sebanyak-banyaknya bersama orang tersayang.
1: Benar banget, that's why Rockstar, kalau misalnya aku tuh balik lagi kalau misalnya ada waktu kosong pasti selalu menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Begitu juga kamu nih Rockstar. Kalau misalnya weekend kamu nih lagi kosong, ajakin nih keluarga kamu ke sini atau doi kamu ke Italian Kitchen Party setiap Sabtu mulai 6:30 malam.
0: Di mana tuh?
1: Pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur.
0: Ada apa aja yuk?
1: Jadi buat Sabtu kamu jadi beda nih dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur sambil menikmati suasana sore sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu dari live cooking stations mulai dari pasta, pizza sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi nih Rockstar dengan beverage journey, bartender trolley dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Ada juga kids corner khusus untuk kamu yang ngajak anak. Itu kamu gak usah bingung lagi soalnya mereka udah nyediain Kids Corner ya untuk Italian Kitchen Party.
0: Oh, benar-benar lengkap untuk keluarga ya.
1: Benar banget, dan semuanya ini bisa dinikmatin cukup dengan Rp760.000 net per orang.
0: Oke.
1: Jadi reservasi sekarang ke 0815-8532-0969 atau kamu bisa klik HyattRegencyBali.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali. Sekali lagi di @HyattRegency_Bali.
0: Kata kita mah gak ditunda-tunda ya, jangan sampai lo tunda-tunda Rockstar. Dan kali ini kita juga gak akan menunda untuk ngajakin lo ngobrolin tentang yang satu ini. Lo tuh termasuk yang jadi diri sendiri banget di kantor atau ada sisi lain sih yang lo sengaja tutupin biar kelihatan lebih profesional. Nah sebenarnya yang paling menarik nih, menurut riset lanjutan yang dibahas dari Forbes, fenomena ini berkembang jadi apa yang disebut dengan performative professionalism. Hampir semua karyawan, 97% ngaku pernah nyembunyiin sisi diri mereka di kantor. Setidaknya sesekali, dan 67% ngaku sering banget lakuin ini.
1: Dan dampaknya ternyata nggak ringan ya Rockstar ya.
0: Tapi berat.
1: Soalnya 38% ngaku kelelahan mental gara-gara terus-terusan jaga citra profesional. Dan 18% ngerasa tertekan terus-menerus buat tampil sempurna di kantor. Jadi yang muncul setelahnya adalah semacam ironi ya. Makin banyak orang nutupin diri biar kelihatan aman dan diterima.
0: Yes.
1: Padahal proses nutupin diri itu sendiri yang justru bikin capek dan nggak sehat secara mental dalam jangka panjang. Jadi balik lagi Rockstar, kamu ini tipikal yang termasuk jadi diri sendiri banget di kantor atau ada sisi diri yang sengaja kamu tutupin biar kelihatan lebih profesional? Kamu bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Dan beruan deh ke Instagram kita untuk join on topik kita, ngobrol-ngobrol, update-update, dan sekalian request lagu kamu.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Iya terus, pas kamu masih di 8-7 Pirate FM di Rocky Life Bali, where everyone
1: can be a rockstar.
0: Dan barusan kamu baru aja dengerin lagu Bye Bye dari Raisa. Tapi kita belum bye bye rockstar, tapi bye bye untuk ngomongin topik hari ini.
1: Betul.
0: Tentang kerjaan gitu ya.
1: Yes, tapi kalau nemenin kamu, kita masih di sini sampai ke jam 10 pagi ya rockstar. Dan intinya setiap orang tuh punya caranya masing-masing lah ya, gimana mereka harus bersikap untuk profesional di tempat kerja. Ada yang mungkin lebih nyaman dengan menjadi diri sendiri.
0: Yes.
1: Ada mungkin beberapa hal harus lebih di cover gitu. Jadi tidak semuanya langsung terlihat begitu.
0: Betul betul. Dan kalau gue sendiri sih memposisikan dimanapun, kalau udah dunia profesional berarti harus ada barrier. Maksudnya barriernya ini sendiri adalah membatasi gimana cara kita untuk ngobrol dan tune in di dalamnya. Misalnya ketika kita emang lagi istirahat, lagi santai-santai sama teman, ya udah gue akan sharing apapun yang gue rasakan, karena gue ngerasa ketika kita di satu sebuah circle pertemanan, mau itu tempat kerja, mau itu di kampus, mau di society, di mana-mana, itu adalah safe space yang gue rasa.
1: Betul.
0: Tapi ketika mungkin dihadapkan sama atasan, sama high level posisinya gitu ya, gue akan memilih untuk apapun yang gue ucapkan itu harus pelan-pelan, hati-hati.
1: Bener.
0: Biar enggak malah hi bro gitu. Iya. Takutnya gue keluar itu.
1: Mungkin dong ya, kalau saya ketemu bos saya kayak hey bro udah makan belum, kan enggak.
0: Dan masih rockstar, kita masih menunggu sampai jam 10 sesuai kata Yu. And this is, kita puterin buat lo BTS with Swim.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah pak, Swarga Garden bisa.
4: Terus yang gathering kantor?
2: Aman pak.
4: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100 pak, Swarga Garden mau 1000 juga bisa.
4: Swarga Garden lagi? Emang muat?
2: Swarga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Janganlah kamu terdiam Rockstar di jam-jam rawan ini. Pastikan untuk selalu memperhatikan gitu ya. Untuk selalu fokus. Kalau ada kacamata kuda, pokoknya pandangannya lurus terus.
1: Benar. Tapi kalau misalnya kalau pakai kacamata kuda, kadang kita jadinya nggak bisa tahu nih beberapa potensi atau beberapa peluang yang ada di kanan kiri. Contohnya nih Rockstar, ini ada peluang buat kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru. The Rocket Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus. Diutamakan Bali Best ya. Kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi kamu bisa kirim dari Instagram di @therockinglife.bali atau email ke bali@therockinglife.com. Dan pastinya Rockstar, kita tungguin kamu buat gabung bareng kita.
0: Ayo.

0: listening to The Rocking Life Bali, where everyone is a rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih ditemenin bareng kita berdua di GMAR sampai jam 10, which is sebentar lagi ya. Dan kamu lagi dengerin Ellie Goulding with On My Mind.
0: Yeah.
1: Pasti ngomongin isi pikiran selalu bergejolak. Ada yang baik dan buruknya. Tapi kali ini kita lagi pengen bahas, ini baik atau buruk gak? Ya, yuk.
0: Kalau ini sih ada baiknya ada buruknya.
1: Baiknya apa?
0: Baiknya adalah menenangkan diri.
1: Oke.
0: Okay. Buruknya adalah membuat orang berpikir bahwa kita adalah red flag.
1: Nah, pas banget udah dikeluin sama Yuya. Jadi kali ini kita ngajakin lo rockstar untuk bahas yang namanya ghosting dan bang ghosting. Nah, cuman kali ini mungkin biasanya kita kalau ghosting pasti akan selalu top of mind kita adalah tentang pacaran,
0: iya,
1: tentang hubungan,
0: betul,
1: percintaan gitu ya. Tapi kali ini kita pengen bahas yang beda.
0: Yes.
1: Nah, dimana dari dulu deh?
0: Iya, ini kita bakal ngebahas ghosting perihal apa dulu nih? Pertemanan?
1: Mungkin teman-teman kerja gitu.
0: Kerja. Kebetulan ya, kayaknya aku ini tipikal pengghosting handal ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak misalnya aku tuh bisa yang kayak tiba-tiba chatan sama temanku gitu kan. Chatan temanku udah seru banget nih. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak udah deh gitu, kayak udah tenagaku udah habis nih untuk ngebalas. Terus aku bisa hilang.
1: Tenaganya habis untuk balas chat, lo bayangin.
0: Terus kayak tapi aku ngerasa aku masih balesin, tapi ternyata aku udah gak ngebalesin. Terus akhirnya kayak berapa hari kemudian baru aku balas lagi, kayaknya gitu-gitu. Terus temanku bilang, kamu kemana aja gak balas? Oh iya, aku kira aku udah balas. Aku bilang gitu.
1: Udah basi gak sih?
0: Basi banget.
1: Selain itu ada lagi gak? Selain itu ada lagi?
0: Apa ya, lebih ke pekerjaan juga. Misalnya kalau aku lagi sakit nih, lagi sakit, aku setelah izin itu langsung aku tuh udah hilang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Aku gak akan megang HP-ku. Aku tipikal yang kalau misalnya lagi sakit benar-benar aku gak akan megang HP-ku.
1: Rest ya, benar-benar rest. Oke, okay. Which is yang penting udah berizin dulu ya. Dan pastinya rockstar kalau gue sendiri. Salah satu yang gue lakukan adalah sama kayak Yuyu. Jadi gue ngerasa udah balesin nih chat orang. Cuman gue nggak balas ternyata, kayak kemarin. Jadi baru banget gue kemarin ada online meeting kan sama teman-teman gitu, karena ada project. And then ketika kita bahas breakdown eventnya, kegiatannya, nah ternyata gue nggak balas, cuman gue udah read. Gue jadi langsung mention, sorry ya, gue kemarin cuma read doang, jadi gue langsung bahas di sini aja gitu. Parah sih lu, gitu. Dan cuman kalau ngomongin tentang ghosting mengghosting, gue lebih sering ngerasa gue yang di ghosting. Contohnya kemarin, karena saat ini gue kan semester 7 rockstar ya, dan gue saat ini ada matkul wajib magang, internship gitu kan. Dan kemarin salah satu tempat magang gue tuh udah di ACC. Cuman ternyata waktu gue minta detail segala macam, gue di ghosting. Jadi dia tuh tipe yang benar-benar baru balas lagi tuh 2 minggu, 3 minggu setelah gue chat. Jadi gue ngerasa, gue tuh nggak terlalu penting deh di sini. Akhirnya gue cut off. Akhirnya carilah alternatif tempat magang yang gue rasa lebih menghargai lagi. Akhirnya udah keterimalah di tempat magang kedua ini. Terus tempat magang yang pertama ngechat, halo, kamu kapan bisa interview, kamu bisa ketemu segala macam. Gue langsung bilang, sorry ya, karena nggak dibales lama. Akhirnya gue cari alternatif dan udah keterima. Gue langsung bilang gitu dan cuma di-read. Oh my god. Maksudnya enggak ada permintaan maaf or something else yang diucapkan. Gua enggak mengharapkan untuk minta maaf ya rockstar ya.
0: Tapi
1: cuman
0: I mean like itu lebih ke attitude enggak sih?
1: Betul, betul. Gitu. Walaupun sesibuk apapun kamu, usahakan untuk tidak menelantarkan orang, ghosting orang, karena kalau udah di ghosting rasanya abu-abu.
0: Nyes banget.
1: Tengah-tengah nyes banget.
2: Kau ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Music Head Start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: FM Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Eh, lagunya pas banget nih untuk happy-happy di pagi
1: betul,
0: hari.
1: Betul.
0: Buat ingin mood kamu pastinya rockstar. Dan Weda juga hari ini gimana mood ya?
1: Mood gue benar-benar sangat bagus banget. Bagus. Apalagi banget. Ditambah dengerin lagu Sigala Easy Love ini ya. Ngerasa akan membawa euforia gue untuk bisa kayaknya enaknya makan siang nanti. Terus sambil kita di pool, kita berenang, pokoknya menarik gak sih?
0: Menarik banget sih.
1: Jadi membayangkan lo bisa ada di kolam renang yang megah. Terus bisa sambil nikmatin lunch, bisa juga benar-benar chill santai gitu. Nah, jangan dibayang-bayangin lagi rockstar. Mari kita wujudkan bareng-bareng untuk dapetin liburan yang paling pas untuk liburan pendek kamu mungkin ya. Jawabannya langsung aja deh ke Truntum Kuta. Karena mereka mau mempersembahkan lunch pool package. Lo bisa santai di pool terbaik di Kuta yang menghadap langsung ke pantai Kuta sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya. Mulai dari fried rice with chicken, fried noodle with chicken, triple deck sandwich, dan juga sliced fruit. Semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Ini udah termasuk free iced tea dan juga pemakaian towel ya. Beruan deh, dapetin experience yang paling enak untuk bisa lunch sambil nikmatin pemandangan Pantai Kuta, nikmatin indahnya pool Truntum Kuta. Buruan reservasi sekarang, hubungi Truntum Kuta di WhatsApp 0819-5396-8213. Sekali lagi bisa via WhatsApp ya, di 0819-5396-8213. Dan buruan deh, follow sosial medianya di @truntumkuta. Sekali lagi, langsung diklik ya @truntumkutabali.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, Rockstar, lo harus selalu percaya bahwa hari esok dan esoknya lagi akan selalu lebih elok, semakin lebih bagus, dan semoga sesuai sama rencana lo sendiri, Rockstar, ya. Dan kita ternyata udah berada di akhir September aja, menuju akhir. Bener-bener gak kerasa, dan semoga semua impian dan rencana lo di bulan ini udah terlaksana, ya, Rockstar, ya. Tapi kalau misalnya belum terlaksana, ya udah, jalanin dulu karena masih ada hari-hari berikutnya. Kalau emang gagal, ya udah, kita ulangi lagi.
1: Bener banget, terima kasih. Udah jam 10 juga, Rockstar. Udah saatnya kita berdua pamit buat nemenin kamu hari ini. Tapi jangan sedih, karena besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari
0: yes, pastinya
1: jam 10 pagi. Dan Rockstar, thank you banget buat kamu yang udah tune in dari jam 7 tadi. Udah ikutan topik, udah request lagu, udah sharing-sharing sama kita. Pokoknya happy banget, semoga hari ini segala aktivitas kamu bisa berjalan dengan lancar, ya, Rockstar. Dimanapun kamu berada, semoga kamu selalu bahagia. Kenapa kita jadi siarannya mendadak dangdut?
0: Semoga selalu kamu bahagia, ya. Dan thank you pastinya, sesuai yang you bilang, semoga kamu selalu sehat, Rockstar. Semoga selalu dilancarkan rencana rezekinya juga. Dan kita pamitan dulu kalau gitu, ya. Hari udah pamit.
1: You Madeline pamit.
0: And have a rocking day. Bye-bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day!

87,8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemais bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini ngejadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk ngedapetin penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

89.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut. Mau wedding, gala dinner, corporate gathering, product launching, sampai kemais bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini ngejadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsAppnya 0815-5717-607 untuk ngedapetin penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsAppnya adalah 0815-5717-607.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Kembali di 8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang, kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

101.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Sabtu tuh adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, rockstar ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969. Sekali lagi 0815-8532-0969. Klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
4: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
5: Let's go.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Suarga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suarga Garden lagi? Emang muat?
2: Suarga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
5: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
6: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.
7: All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: temuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga. Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, kepolisian Johor, Malaysia menggagalkan dua sindikat narkoba di Kulai dan Kluang dan menyita lebih dari 25 kg narkoba senilai jutaan ringgit Minggu 20 September 2026. Seorang WNI berusia 18 tahun ditangkap dalam operasi itu lantaran bertugas menjaga gudang sabu-sabu dan heroin sekaligus melebihi batas izin tinggal di Malaysia. Polisi juga menangkap tiga tersangka warga lokal, menyita senjata api dan aset ratusan ribu ringgit dan masih menyelidiki pelaku utama dari kedua sindikat itu. Berita kedua dari Variety.com, Brad Pitt dipastikan kembali menjadi pemeran utama sekaligus memproduseri sequel film World War Z 2. Laporan Variety Jumat 18 September 2026 menyebutkan proyek film yang sempat batal di 2019 dan sekarang resmi disutradarai Edward Berger. Naskah film ini dibuat penulis Peaky Blinders, Stephen Knight, dan dijadwalkan mulai masuk tahap syuting antara Januari hingga Maret 2027 mendatang. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, atlet wushu putri Indonesia, Enggina Diva Widodo meraih medali perunggu di Asian Games 2026, Senin 21 September 2026. Tampil di nomor Women's Changquan di Aichi, Jepang, Enggina menduduki posisi ketiga dengan total nilai 9,706 di bawah wakil Hong Kong dan Macau. Tambahan perunggu ini membuat Indonesia mengumpulkan 1 perak dan 5 perunggu yang menempatkan Indonesia di peringkat 12 klasemen sementara. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi. Terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya? Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada silver rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: Hey, 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media with your loved one, Rarissa Sasso, here comes. I'm back on Monday for you, rockstars. So, gimana kabarnya hari ini? Wah, tadi lumayan ya, terasa hawa panas sangat membara nih begitu sampai di studionya The Rockin' Life Bali. Gerah gak sih? Tapi gak apa-apa ya, semoga aja bisa membakar semangatnya rockstars di sore hari ini. Dan barengan sama Rarissa Sasuri Drive and Jive sampai jam 8 malam nanti, kita punya banyak sekali nih ya agenda hari ini yang akan dihadirkan untuk menemani rockstars di hari Seninnya. Kita punya trending topic seperti biasa, juga ada lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback. Terus juga Madam Rari ting ning ning ning ning nanti nongol ya. Ada ramalan zodiak soalnya. And then kita juga punya obrolan seru di Afternoon Booster and of course our recommended movie. And so hari ini kayaknya banyak banget yang lagi pada low energy, iya kan? Karena ternyata banyak banget event yang sedang berjalan, persiapan juga dar-dar door, terus banyak yang gak dapat day off kabarnya ya, sampai weekendnya juga kepake untuk kerja-kerja dan kerja. Akhirnya tuh di dalam kepala kayak sedikit berarak berantakannya. Banyak banget sampah-sampah di dalam pikirannya rockstars ya. And it's getting messy or messier, but it's okay. Ya udahlah ya. Kalaupun memang pikiran lo menjadi messy gitu kan ya. But please keep on making money, ya kan? Ya udah yuk, kita mulai sekarang. Drive and Jive barengan sama Rarissa Sastro buat nyemangatin rockstars. Let's go. Driving your heart, driving your soul. The very first song from Rose. Messy, but let's still make money.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: pengen lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: 8.8 FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. That was Chase McGray. Access. Kenapa sih mau merayakan parting sama Access? Nih Rockstars ya, kali ini selebrasinya nih kadang suka ngada-ngada. Tapi gak apa-apa, tidak hanya perjumpaan yang patut dirayakan, kadang perpisahan juga ya. Terserah Rockstars deh, apapun bisa dirayakan, apapun patut dirayakan ya kan. Nah terus nih, kalau memang lagi kepikiran untuk mencari tempat selebrasi apapun eventnya deh ya Rockstars ya, mau itu wedding, mau itu event kamu sendiri yang private, mau itu birthday, ulang tahun, apapun. Nah, sekarang ya Rockstars ya, udah ada loh destinasi kece di Jimbaran untuk kamu merayakan apapun. Yes, this one is Swarga Garden di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini kece banget Rockstars ya, mana luas lagi tempatnya. Totalnya itu 6.800 meter square si Swarga Garden ini, dan bisa menampung tamu sampai 1.250 orang. Pokoknya untuk berbagai kebutuhan kamu pas banget ya Rockstars ya. Mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, product lounge, sampai MICE juga ya. Dan Swarga Garden ini ada beberapa area nih. Ada banyan court, ada lounge, ada pavilion, dan juga ada waterfall areanya yang estetik banget dan juga dramatis banget Rockstars. Wow, mana lokasinya di tengah Jimbaran ya, jadi deket tuh kalau mau kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Makanya nih pas banget Swarga Garden jadi pilihan tepat untuk acaranya Rockstars ya. Check info lengkapnya sekarang di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp 0815571707 untuk mendapatkan penawaran dan promo-promo menariknya dari Swarga Garden sekarang juga.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita lanjutin ke trending topik kita hari ini dari CNN.com. Kabarnya datang dari pemerintah China yang berencana menjadikan mikrodrama sebagai bagian dari diplomasi budaya mereka. Nah, ada rilisan resmi disebutkan kalau pemerintah China ini sekarang sedang berusaha membuat mikrodrama atau drama pendek yang diupload di sosial media sebagai sarana memperkenalkan budaya dan pariwisatanya. Gak cuman itu, pemerintah China nih juga menyebut akan bekerja sama dengan TV dan radio internasional supaya tayangan mereka nih bisa setidaknya dipromosikan di luar negeri gitu Rockstars. Nah, karena dalam survei ini juga ditemukan ya, ada peningkatan jumlah penonton mikrodrama China mencapai 1000% dari tahun 2024 lalu. And yes, this is Rarissa Sastro. Jangan banyak drama, dengerin terus The Rocking Life Bali. For The Rocking Life What's Trending.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Mau tahu staycation paling worth it di Bali? Kamu harus tahu Pullman Bali Legian Beach. Lokasinya paling strategis di kota, tinggal jalan ke pantai. Kamarnya luas, punya rooftop dengan infinity pool paling pas buat nikmatin sunset. Plus, fasilitas lengkap mulai dari Pullman Fit sampai Cakra 7 Spa and Salon. Sekarang, mereka punya promo yang sayang banget buat kamu lewatin. Booking 90 hari sebelum menginap dan dapetin diskon sampai 30% buat flexible rate. Atau masih mau dadakan? Ada super rate biar kamu tetap bisa hemat sampai 15% buat pemesanan kurang dari 90 hari. Nggak selesai di sana. Tiap hari di Infinity Pool Bar mulai jam 2 siang sampai 7 malam, kamu bisa nikmatin buy one get one free buat semua minuman spesialnya. Booking sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow at Pullman Bali buat update promonya. Sekali lagi, at Pullman Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

8.14 FM, you're listening to the Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rock stars. Ariana Grande, Twilight Zone. Menunjukkan jam sudah jam 5, lebih 35 menit ya. Sudah mulai cahaya-cahaya senja terasa di seputaran studionya The Rocking Life Bali nih, Rockstars. Masih barengan sama Rarissa Sastro di Drive and Jive sampai jam 8 malam nanti. Nih, kayaknya udah ada hawa-hawa di mana Madam Rari. Please rasuki aku. Kita mau meramal zodiaknya Rockstars. Ya, Madam Rory is back. Dan zodiak yang kita bacakan di sore hari ini adalah Fear to the Go alias Virgo. Coba ya, di minggu ini Virgo ternyata punya peruntungan yang fleksibel. Dan ini ya, Virgo diharap melihat banyak peluang di sekitaran. Tapi ingat, jangan sampai terjebak juga pada manipulasi-manipulasi yang dilakukan orang-orang di sekitaran. Ngompor-ngomporin kamu untuk sesuatu yang tidak kamu perlukan. Nah, kalau secara karir, Virgo minggu ini kayaknya banyak menunjukkan bukti dibanding omong kosong. Wah, kamu selalu speak the truth ya di minggu ini ya, Rockstars yang Virgo. Dan banyak pitching juga, hasil kerjanya jelas dengan diskusi-diskusi di seputaran karir yang berbobot. Untuk urusan asmara dan keuangan, aduh Virgo, kenapa kok agak dark nih, keruh ya, susah ditebak nih, aduh ngawang. Uangnya ada tapi gak tahu romansanya kemana Virgo. Kamu lagi prioritasin uang ya, oh... Kayaknya memang nih Virgo hawa-hawanya lagi materialistik ya. Matre. Iya, uangnya banyak tapi romansa ditinggalin nih kayaknya. Ya udah enggak apa-apa deh, kamu keep aja dulu duitnya ya kan ya. Romansa bisa ntar-ntar aja. Lebih milih belanja banyak daripada punya pacar banyak ya Virgo. Bagus. Kalau social life-nya nih, kamu tetap ya. Coba dong, push yourself untuk breakthrough dari zona nyaman. Dan lebih banyak kasih perhatian ke diri sendiri dengan cara-cara yang berbeza gitu ya. Lewat hobi baru, pertemanan baru. Dan coba jangan hanya stuck di lingkup pertemanan yang bikin kamu susah berkembang. Virgo, get a life, dude. Ya kan? Cocok gak ramalannya Madam Rari? Kok langsung jelep gitu kayaknya senyum-senyum sendiri nih Virgo. Ya udah, kalau misalkan Rockstars yang lain zodiaknya juga mau dibacakan ya, nanti boleh WhatsApp ke 0811-3807878 atau 7502005 di telepon ya, or mention us di @therockinglife.bali. Yes, Madam Rari nanti akan coba kulik-kulik lagi ya zodiak-zodiaknya Rockstar, so don't go anywhere. Tetap di 87.8 FM, The Rocking Life Bali, Drive and Jive barengan Rarissa Sastro.

0: with is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: Asian Bonnet FM, rock your day with the Rocking Life Body, where everyone can be a rock star. The Weeknd, Can't Feel My Face. But you can feel our throwback for today, rock stars. Kita mau membawa rock stars ke beberapa waktu yang lampau. Untuk mengingat ya, memori dari lagu yang satu ini.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Nah, kita punya lagunya Beyonce yang judulnya Ego. Diambil dari album I Am Sasha Fierce di tahun 2008 ya, Rockstars. Dan lagu ini adalah rangkaian alter ego dari seorang Beyonce yang bernama Sasha Fierce. Fierce banget beliau ini ya. Di dalam interviewnya juga nih, seorang Beyonce bilang kalau lagu ini dia buat sebagai refleksi kekuatan seseorang untuk membangun rasa percaya diri, daya tarik fisik, dan juga bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi ini seperti yang dia bilang untuk menunjukkan ego tapi dalam artian yang baik gitu. Uniknya lagu ini, video klipnya tuh dibikin berseri ya, barengan sama lagu Diva dan Single Ladies, di mana ketiganya memang dibuat untuk menggambarkan kekuatan Beyonce sebagai seorang Sasha Fierce yang kuat dan independent. Nah sekarang gimana kalau kita dengarkan lagunya Beyonce Ego?
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Isang Borneo FM, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. What do you mean, Justin? Kenapa nih sore hari ini kan kita kan mau ngobrolin yang seputaran badan. Apa sih maksudnya nih? Kenapa ada bau-bauan ya di seputaran aku ya tiba-tiba ya?
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah kan, tadi udah dikasih bocorannya lewat story Instagram @therockinglife.bali ya. Aku dari tadi semprot-semprot rockstars. Iya harus. Karena kalau Rarissa itu wajib siaran dengan studio yang wangi, harum gitu kan ya. Termasuk juga diri sendiri harus selalu yang namanya harum, wangi. Nah, kalau kita ngomongin nih tentang aroma-aroma yang terkait dengan tubuh manusia, ada yang bilang kalau bau badan itu biasanya timbul karena seseorang kurang menjaga kehigienisannya, aka jorok gitu. Ada juga yang bilang kalau bau badan itu muncul karena dari makanan nih, faktor makanan. Makanannya terlalu berbumbu lah, terlalu kompleks lah, dan lain-lain ya. Tapi ada juga yang beranggap kalau bau badan ini terjadi gara-gara faktor genetik atau keturunan. Gimana Rockstars, kalau menurut lo, pernah gak dapat info-info atau pengetahuan soal itu? Terus dari lo sendiri gimana? Emang benar BB itu muncul karena apa yang kita makan atau karena apa yang kita jaga dan rawat? Nah, boleh dong Rockstars langsung sharing sama kita lewat WhatsApp di 08113807878 atau mention aja di Instagram @therockinglife.bali ya kon, sambil kasih tahu mau request lagu apa. Pokoknya hari ini ya, Seninnya kita chill aja deh ngomongin yang soal kebaikan untuk diri sendiri ya, aroma diri sendiri dan orang lain. Atau ada pengalaman yang gengges enggak sih Rockstars? Ya udah, sambil diputerin nih lagu tadi, ada enggak sih yang request lagu yang ini? Ah, ya udah deh kalau enggak ada, jogetin aja dulu, say. Masih barengan sama

0: is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long.

Isimportin FM, this is Joaquin Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. This one is still your loved one, Rarissa Sastro, only on Drive and Jive. Sudah masuk afternoon booster di sore hari ini, Real Stars ya. Dimana tadi udah dikasih bocorannya di story Instagramnya TheRockingLife.Bali. Juga tadi Rarissa udah ngasih tahu ya, kita hari ini ngobrolin soal yang berhubungan terdekat dengan badan kita sendiri, yaitu adalah bau-bauan ya, aromanya, alias bebe, bau badan. Nah tadi kan nanya ke Rockstars nih, menurut lo bau badan itu muncul apakah karena sesuatu yang kita makan atau memang karena tingkat perawatan diri kita masing-masing, Rockstars? Nah ternyata kenyataannya nih ya, kalau dari aldodokter.com ngomongin soal bebe, ada penyebabnya dulu, kita kulik ya. Jadi ada bakteri yang bercampur keringat, itu ternyata memecah lemak dan juga protein di permukaan kulit. Itulah yang akhirnya memunculkan bau khas dari diri kita masing-masing gitu. Uniknya bagian leher dan lipatan kulit kayak ketiak, nah itu yang akan memiliki bau protein khas itu, Rockstars, yang muncul akibat adanya si bakteri ini. Gitu sainsnya ya. Nah beberapa hal yang mempengaruhi keras atau enggaknya bau badan kita itu antara lain memang ternyata adalah salah satunya karena makanan. Makanan berbumbu ya, bisa juga yang spicy gitu, yang terlalu spicy, yang banyak cabenya. Terus juga memang makanan tipe-tipe yang lebih banyak spice-nya itu akan membuat keringat semakin lebih tajam baunya. Terus juga ada kaitannya dengan hormon, seperti hormon pas kita lagi puber atau lagi menstruasi atau lagi stres, ini juga akan mempengaruhi keras atau tidaknya bau badan seseorang, ya kan? Dan juga keadaan medis lainnya, misalnya Rockstars lagi minum obat-obatan tertentu, itu ternyata juga bisa mempengaruhi bau badan, jadi berubah. Nah kalau nih Mbak Rere tadi bilang, ah kalau gue mah perkara bau badan itu tergantung lo pakai deodoran apa enggak. Iya, bisa jadi ya. Kalau udah punya keringat yang berlebih terus tidak menjaga groomingnya, itu juga lah yang akhirnya memicu aroma-aroma yang menyakitkan ya untuk orang-orang sekitaran. Jangan sampai begitu ya, Rockstars ya. Makanya kita harus benar-benar cek, cari tahu kita makannya gimana, kita keringetannya gimana, dan kita groomingnya gimana. Nah Rockstars juga nih ya, kalau mau ngasih testimoni seputaran bau badan yang muncul, apa karena kita karena makanan kah, atau karena grooming lah gitu, dan lain-lain, atau punya pendapat lain, punya cerita sesuatu yang menarik soal ini, boleh sharing dong sama kita ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811 3807878, atau bisa juga ke Instagram kita at therockinglife.bali, or else torek-torek at Rarissa Sastro. Tapi ini sebelumnya aku tadi mau menyapa, hai Lala Martalia di Instagram, selamat sore Lala, semoga saja ya kamu sedang tersenyum nih. Thank you for requesting ya. Mau puterin lagunya Lala, kalau begitu, dan Rockstars yang lain jangan lupa colek-colek at therockinglife.bali. Bisa juga colek at Rarissa Sastro. And yes, kita bakal lanjut lagi afternoon boosternya setelah yang satu ini.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Jason Borrero fam, this is The Working Life Body, your number one lifestyle and entertainment media. Surreal, Breathless. Ini lagu yang di remake gitu ya. Dirilis kembali, kalau dulu The Course nih yang punya lagunya. Jangan sampai kalau ada kamu terus orang-orang tuh langsung pada kayak takut mau napas gitu kan ya. Pas banget nih ya Rockstars ya, karena kan di Afternoon Booster kita lagi ngomongin soal seputaran diri kita sendiri dan orang lain. Ya hubungannya sama badan, aromanya ya, betul baby, bau badan. Halo, selamat sore Kakak Dimski. Hai. Yang tadi sempat ngecolek Rarissa ya, katanya gini, duh tuh gue paling males banget Sa, kalau udah ada orang yang memiliki bau badan ya, tapi dia tuh gak nyadar gitu. Terus kan kita juga jadinya kasak kusuk, gimana ya cara ngasih taunya, gimana ya cara supaya dia sadar diri gitu kan. Kadang kan ada enak gak enaknya kalau ngingetin orang lain, kitanya hidung kita nyadar, orangnya gak nyadar begitu. Tapi memang lah itu adalah sebuah challenge yang ada di society gak sih Kakak Dimski. Nah memang ya Rockstars ya, kalau kita ngomongin bau badan nih, yang tadi kita udah bicara soal penyebabnya, di mana ada percampuran antara bakteri, keringat, protein yang di area leher sama ketiak khususnya ya. Nah ini nih, memang kalau mau menghilangkan bau badan, salah satu cara paling utama itu adalah mandi. Tapi kan kadang-kadang mandinya orang juga beda-beda ya, gak semuanya melakukan mandi dengan tepat dan cermat gitu. Nah ini ada beberapa tips nih Rockstars ya. Kalau memang kita sudah menginisiasi diri untuk mandi, jangan lupa keringkan badan dengan benar. Ini ternyata ngaruh. Dimana kelembapan di bagian lipatan tubuh itu ternyata kalau gak dikeringkan dengan benar, itu malah lebih gampang memunculkan bakteri. Kemudian juga pemilihan pakaian dan bahannya juga ya. Nah, bahan katun dan sutra adalah pakaian paling ramah cuaca. Yang silky-silky gitu sama yang katun ya. Terus sedangkan dari sisi warna nih juga ngaruh nih Rockstars. Ternyata warna putih adalah warna yang paling ramah keringat. Lebih adem, lebih apa ya, nyaman dibandingkan warna lainnya. Oh gitu. Pakai baju putih mulu apa Gus tuh? Ya nanti gimana kalau gue jajan cilok terus tumpah? Susah ntar Rockstars ya. Nah kayak gitu tuh. Kalau menurut kamu gimana Rockstars? Bau badan itu muncul karena apa yang kita makan? Apa karena kita jorok aja? Atau ya udahlah nasib. Oke, masih ditungguin ya testimoninya nih buat selanjutnya Rockstars di 0811 3807878. Bisa juga ke Instagram @theworkinglife.bali atau colek-colek Rarissa Sastro @rarissasastro di Instagram juga. Sambil kasih tahu mau request lagu apa. Kalau aku mau kasih Rockstars lagu yang mengingatkan bahwa ada beberapa orang yang aromanya gue suka banget ya, kayak lagi di Wonderland. Wah. Siapa tuh? You're the kind of girl that every man wants to be with.

0: dengerin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

8.7 FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Wow, masih di Afternoon Booster barengan sama Rarissa Sastro nih ya, Rockstars ya. Di slide terakhir, di slot terakhir ya kan. Karena dari tadi kita udah ngomongin seputaran pendapatnya Rockstars soal bau badan. Dan kita juga udah belajar soal science-nya ya. Iya betul, bau badan itu ternyata memang bisa jadi karena konsumsi makanan kita dari bahan-bahan

berapa banyak produksi keringat, terus juga secara genetik itu juga ya, ternyata berpengaruh sekali nih rockstars. Nah tadi sudah ada tips kalau mau menghilangkan bau badan, salah satunya adalah dengan mandi yang tepat dan cermat. Ya, terus juga kan tadi udah ngeringin badan yang benar, dilipatan-lipatan, terutama pilih pakaian yang bahannya katun atau sutra yang ramah cuaca. Warna juga preferensikan ke putih, lebih menyerap keringat. Nah ini juga masih ada tips lagi Rockstars ya, kalau memang terasa ada aroma-aroma yang menggenggeskan gitu ya di seputaran badan, yay, boleh kurangi makan rempah dan cabai yang bisa memberikan protein berbau ke keringat kita ternyata. Terus juga jangan lupa untuk ngetrim atau mencukur ya rambut-rambut di area lipatan tersebut. Itu juga ternyata bisa membantu ya supaya keringat tidak terlalu terkumpul seperti itu. Jadi dia kayak cespleng gitu kan ya, mengalir bagai waterfall. Wow. Ternyata itu juga termasuk salah satu tips ya Rockstars, kalau memang ingin mencegah bau badan apabila mengganggu. Kalau gak mengganggu ya terserah mau dicukur apa enggak kan gitu. Ya begitulah ya Rockstars ya, memang aroma-aroma di seputaran hidung tuh emang sungguh menentukan ya. Satu, apakah kita sadar tentang diri kita? Dua, apakah kita juga aware tentang orang-orang sekitar kita? Tapi memang ya, kalau emang udah ada kasak kusuk dari sekitaran ya, ya diperhatiin ya, jangan lupa didengarkan, pay attention. Karena itu kan kadang-kadang orang kalau mau ngasih masukan soal bau badan ya, itu emang usahanya keras banget loh Rockstars. Jadi kalau ada nih temen lo yang berhasil ngomong, eh gue mau bilang deh, lo tuh kok baunya agak berbeda ya dari orang-orang lain, boleh gak kita urusin yuk? Boleh gak gue kasih saran yuk? Jangan dimusuhin temen yang kayak gitu ya. Malah dengarkan, pay attention. Itu dia bermaksud baik menyelamatkan hidup engkau Rockstars. Seperti itulah ya kan. Jangan push away orang karena baumu kadang-kadang sudah cukup mempush away.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Lagunya merintih rindu ya. Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song. Kenapa masih dirahasiain Rockstars? Wah, tapi kan ya, kalau yang namanya perasaan sayang, soal status ya udahlah masing-masing, soal drama dan perdebatan ya udahlah, kembalikan ke kepercayaan masing-masing, ke jalan hidup masing-masing ya. We'll never know how we end up in this world, kan gitu. Tapi kalau soal rasa sayang sama diri sendiri, kamu yang paling tahu, Rockstars. Nggak usah dirahasia-rahasiain. Berikanlah yang terbaik nih untuk diri sendiri ya, supaya ke yang lain you can pour the love you have inside, kan gitu. Ya udah, makanya kasih dong waktu seru-seruan untuk diri sendiri ke Bottomless Family Seaside Brunch. Iya, tiap hari Minggu mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore di Rooster Fish Beach Club Pandawa Beach. Kan kita bisa kesana rame-rame sama keluarga, sama teman-teman tercinta, bisa menikmati weekend dan pemandangan pantai Pandawa. Belum lagi nih Rockstars, lo bisa nyobain banyak banget beragam pilihan menu brunchnya ya. Karena kan di Rooster Fish Beach Club dengan Bottomless Family Seaside Brunchnya ini, tiap hari Minggu dari jam 11 siang sampai 3 sore itu bisa ditemenin sama live DJ, terus juga saxophonist, ada kids corner juga nih buat Rockstars yang lagi pengen ajakin anak-anak. Itu juga ada apa namanya family foam party. Nah, itu dia. Itu kita bisa gabung di situ tuh tiap jam 4 sore, Rockstars. Nah, brunchnya bisa dinikmati hanya dengan Rp555.000 plus-plus per orang. Terus juga cukup menambah Rp100.000 plus-plus untuk free flow minuman non-alkohol. Atau kalau mau upgrade juga bisa ya, Rockstars ya. Upgrade jadi Rp999.000 plus-plus untuk brunch dan paket minuman spesial. Eh, gak cuman itu loh. Ini ya, kalau kamu datang tiap hari itu bisa nikmatin happy hour terlama, karena berlangsungnya dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Ih, bisa kali nih ya tiap hari nongkrong di situ ya. Terus juga ada buy 2 get 1 cocktails mulai dari Rp299.000 plus-plus. Ya udah, Rockstars, tidak usah berahasia-berahasia lah, ajakin aja Rarissa ya ke Bottomless Family Seaside Brunch. Apa? Kita belum family, makanya jadiin dong family. Jangan lupa cek info lengkapnya sekarang di roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi di roosterfishbeachclub.com. Dan please follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Yes, coba di scrollin lagi. Iya, yang itu tuh, at roosterfishbeachclub.

0: you need is that one perfect song.
1: On That Perfect Drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long.

Tempon FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Lagunya Sam Smith, Writings on the Wall. Jadi mengingatkan aku juga nih ya, on my writings on the kitchen rockstars. Karena terakhir-terakhir ini, Rarissa tuh lagi hobi banget memasak. Sama seperti lo rockstars, ya kan? Kadang-kadang tuh ada lah coret-coretnya gitu pas lagi di dapur. Gue naro notes, terus kayak, tadi berapa gram ya ini? Yang ini berapa gram gitu kan? Kita lagi hobi tuh memasak makanan real food demi kesehatan pribadi. Nah, rockstars, tapi tahu gak sih? Ini gue juga ya baru saja menemukan kalau ternyata nih, kita gak boleh loh underestimate yang namanya kacang merah. Gue tuh suka gak kacang merah? Ih, itu ternyata ya, kacang merah itu perbandingannya sama daging merah ya, magnesium sama kalsiumnya tuh bisa 3-4 kali lebih tinggi loh daripada kalau kita makan daging dengan ukuran 100-150 gram ya. Nah, seperti itu rockstars. Terus proteinnya juga setara sama daging merah. Terus juga harganya jauh lebih murah, ya kan, kalau kita beli kacang merah gitu kiloan. Nah, kalau aku tuh tadi pagi sempet lo bikin bubur kacang merah gustu pakai gula jawa gitu, gula aren yang nggak terlalu manis juga kan, atau bisa juga dicampur sama dijadiin stup daging itu juga bisa, rockstars. Ih, jadi lapar. Tapi yang jelas ya, memang tadi kan kita sempat ngebahas juga soal bau badan yang terkait dengan apa yang kita makan. You are what you eat, kan gitu kan ya. Iya sih, setuju sih rockstars. Jadi kalau rockstars bertanya, Rarissa itu energinya dari mana? Ya bener, dari apa yang gue makan. Because I eat real food, so I got the real love, ya kan, dikasih ke badan sendiri. Kamu jangan mau kalah dong rockstars.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's everybody FM. This is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. And still with me, Rarissa Sastro. That was Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Yes, of course, I would love to love you, rockstars. Kalau enggak nemenin kamu nih, ya kan? Walaupun sudah jam-jam critical, perut aku minta diisi. Tapi ada yang masih perlu aku isi nih ya, untuk kamu di malam hari ini, rockstars.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous. Recommended movie.
0: Ya, aku perlu mengisi ide kamu untuk nonton film nih, rockstars ya. Di recommended movie kita kali ini adalah film yang judulnya Safe. Ini ceritanya tentang laki-laki bernama Luke Wright, mantan petarung MMA nih ceritanya, yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya. Pertama, dia menolak ngalah di pertandingan yang aslinya udah diatur, ya kan? Kedua, karena kemenangan ini, istrinya malah dibunuh. Dan dia jadi terpaksa menggelandang melarikan diri karena dia gak mau diatur tuh. Nah, suatu hari si Luke ketemulah dengan seorang anak kecil bernama Mei dari China yang diburu sama sebuah kelompok triad gitu. Gara-gara Mei ini punya kemampuan mengingat dan bisa mengingat banyak angka. Nah, dan angka ini yang ada di dalam ingatan Mei itu adalah kombinasi pembuka brankas berisi 30 juta US dollar. Dan ternyata gak cuma angka brankas doang ya. Angka ini juga bisa ngebuka data kerja di antara mafia Hong Kong, mafia Rusia, sampai ke pejabat dan polisi kota New York yang korup. Lah, kenapa pada kompakan begini ya membuat kejahatan? Dari sinilah Luke memakai kemampuannya untuk melindungi Mei, sekaligus mencoba untuk membuka kebenaran di belakang semua korupsi yang sedang terjadi antar negara ini. Dan tentunya dengan plot twist kalau Luke sebenarnya ada adalah Teng Ing Eng. Siapakah Luke, rockstars? Mau aku kasih tahu atau mau nonton sendiri? Yaudah deh, nonton sama aku aja gimana? Kalau mau nonton Safe, sudah bisa, rockstars ya. Silakan ditonton di Netflix. Yuk, mau di tempat aku atau di tempat kamu?
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

0: ACM po rin na fam, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan ini adalah waktunya Rarissa Sastro sudah harus melipir ya Rockstars ya. Sebab sudah jam 8 malam. Dan semoga aja nih ya buat Rockstars yang masih ada di dalam perjalanan, segera sampai ke tujuan, sehat, selamat, sentosa, tenang dan kenyang. Buat yang masih harus mampir-mampir lagi atau melanjutkan loadingan kerjaannya, yuk jangan lupa makan, jangan lupa napas, jangan lupa jeda, ya. Pokoknya kasih badan kamu yang terbaik sebelum kamu menghantam kembali tantangan hidup selanjutnya. Rarissa Sastro pamitan ya Rockstars ya. Thank you for listening to Drive and Jive. Stay tuned on 87.8 FM, The Rocking Life Bali. Have a hard rocking night. Kalau begitu kita ketemu lagi next time ya. I'll see you soon. Bye. Mwah.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: physical and see if you would touch me.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: senilai jutaan ringgit Minggu 20 September 2026. Seorang WNI berusia 18 tahun ditangkap dalam operasi itu lantaran bertugas menjaga gudang sabu-sabu dan heroin sekaligus melebihi batas izin tinggal di Malaysia. Polisi juga menangkap 3 tersangka warga lokal, menyita senjata api dan aset ratusan ribu ringgit dan masih menyelidiki pelaku utama dari kedua sindikat itu. Berita kedua dari Variety.com, Brad Pitt dipastikan kembali menjadi pemeran utama sekaligus memproduseri sequel film World War Z 2. Laporan Variety Jumat 18 September 2026 menyebutkan proyek film yang sempat batal di 2019 dan sekarang resmi disutradarai Edward Berger. Naskah film ini dibuat penulis Peaky Blinders, Stephen Knight, dan dijadwalkan mulai masuk tahap syuting antara Januari hingga Maret 2027 mendatang. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, atlet wushu putri Indonesia, Enggina Diva Widodo meraih medali perunggu di Asian Games 2026, Senin 21 September 2026. Tampil di nomor Women's Changquan di Aichi, Jepang, Enggina menduduki posisi ketiga dengan total nilai 9,706 di bawah wakil Hong Kong dan Macau. Tambahan perunggu ini membuat Indonesia mengumpulkan 1 perak dan 5 perunggu yang menempatkan Indonesia di peringkat 12 klasemen sementara. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
4: Jet setter. Go getter.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

where everyone can be a rock star.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: anyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DM Higher.
2: FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstar. Welcome back. Gimana paginya kamu hari ini? Apakah sudah dar gitu? Kalau paginya aku hari ini ya, lumayan smooth karena dua hari ini aku mencoba untuk kembali hidup sehat dengan tidur awal. Jadi kemarin itu jam 9 tuh benar-benar udah aku paksa badanku untuk istirahat, Rockstar. Jadi aku pulang dari kantor itu makan, bersih-bersih, mandi, terus aku nonton-nonton dikit, jam 9 aku tidur. Terus tadi pagi itu tanpa alarmnya bunyi ya, jadi aku udah otomatis bangun di jam 5 lewat gitu. Sebenarnya jam 4-nya udah bangun, cuma aku kayak masih jam 4, aku mau tidur lagi. Terus akhirnya jam 5-nya lebih aku benar-benar kayak udah enggak bisa tidur lagi, baru deh aku santai-santai. Ternyata enak banget ya Rockstar kalau bisa kembali punya pola tidur yang yang sehat lagi setelah 2 minggu terakhir itu pola tidurnya tuh dar banget. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Rockstar pola tidurnya minggu lalu dan minggu ini, apakah punya perbedaan sendiri atau enggak? Nah, kalau Weda sendiri gimana nih Wed? Kamu pola tidurnya udah sehat lagi atau belum?
3: Untungnya gue udah aman sih Rockstar ya.
2: Udah aman ya.
3: Karena dari bahkan kemarin gue selalu untuk memulai tidur itu biasanya di jam 10.
2: Jam 10.
3: 10 malam. Terus udah kebangun biasanya di jam 5. Jadi gue rasa dengan pola tidurnya sekarang udah lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kalau you sendiri tadi
2: udah
3: sharing-sharing.
2: Udah.
3: Kalau sebelumnya berarti udah ada perubahan.
2: Udah, sekarang, jadi ya? Minggu ini tuh benar-benar aku jam 9 tuh udah tidur.
3: Oh, dia lebih sehat lagi.
2: Iya,
3: Rockstar.
2: Makanya tuh kayak enak banget paginya bangun tuh tanpa alarm gitu. Jadi kayak pokoknya ya Rockstar, kalau kamu bisa mengubah pola hidupmu lebih sehat, lebih baik. Apalagi kalau misalnya kamu memang kehidupannya produktif, banyak kegiatan, pola tidur itu paling penting. Karena disitulah dimana organmu tuh bisa bekerja dengan maksimal
3: dan pasti lebih sehat Rockstar. Marilah kita sehat-sehat bersama. Dan pastinya kita di pagi ini bakal nemenin lo sampai jam 10 pagi ini. Pastinya di The One and Only Gamer. Good morning,
2: happy Rockstar.
3: Yes,
2: you Madeline
3: and Harry Weda.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: break. Give your day a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: is S7.FM, this is Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau dengar barusan bisik-bisik dari Yuyuk, itu adalah suara kebocoran hatinya yang sangat bahagia hari ini, Rockstar.
1: Soalnya nih, kalau misalnya dengerin lagu Nina tuh ingat banget gimana dulu perjuangan orang tua buat kita bahagia, ya kan? Salah satunya adalah momen yang paling buat aku happy bareng orang tua adalah bisa menghabiskan waktu berlibur di kolam renang. Makanya tuh kalau misalnya ngomongin kolam renang tuh kayak jadi satu hal yang kayak buat aku tuh ini pas banget untuk quality time sama orang-orang yang memang kayak best gitu.
0: Cuman yuk biasanya apalagi waktu gue kecil ya, biasanya abis renang itu akan berasa aduh lapar
1: gitu. Makanya tuh kayak makanan dan kolam renang itu adalah satu hal yang
0: sepaket, yang bagus.
1: Iya, sepaket dan nggak boleh yang namanya terpisahkan. Makanya pas banget nih buat kamu nih Weda atau mungkin Rockstar yang pengen healing di weekend atau di waktu liburan kamu yang pendek banget ini, aku punya sebuah surprise buat kamu.
0: Apa tuh?
1: Soalnya ada Trum Kuta nih mempersembahkan lunch pool package. Jadi kamu bisa bersantai di pool terbaik di Kuta yang menghadap langsung ke pantai Kuta sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya seperti fried rice with chicken, fried noodle with chicken, triple deck sandwich, sliced fruit. Semuanya bisa didapatkan cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk free iced tea dan pemakaian towel.
0: Wah, sangat itu ya experience-nya dan harganya affordable. Terus cara reserve-nya gimana yuk?
1: Langsung aja hubungin Trum Tum Kuta di WhatsApp di 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya di Trum Tum Kuta Bali. Sekali lagi, Trum Tum Kuta Bali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Sejumlah media dugaan dolar Singapura palsu senilai Rp4.7 miliar yang melibatkan seorang pengusaha Indonesia bernama Steven. Sabtu 19 September 2026, Steven diduga menggunakan 34 lembar uang pecahan $10.000 Singapura palsu di Casino Resorts World Sentosa sebelum akhirnya paspornya ditahan dan dilarang meninggalkan Singapura. Kuasa hukum Steven menegaskan kliennya merupakan korban penipuan dan meminta polisi mengusut tuntas pihak pertama yang menyerahkan uang tersebut.
1: Berita kedua dari ataratnewsbali.com, Kortas Tipit Korporli mengusut kasus dugaan korupsi penguasaan tanah negara milik BPN seluas 23 hektar di Unggasan, Bandung, Bali. Pengembang swasta PT MD diduga menguasai lahan tanpa menyelesaikan kewajiban membangun gedung BPN Bali sejak 2014 dan memicu kerugian negara sampai Rp4.8 triliun. Penyidik sekarang mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat BPN dan bersiap menetapkan tersangka setelah perhitungan kerugian keuangan negara selesai. This is you, Madeline.
0: This is Harry Weda.
1: For the Rocking Life Valley
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: HR.
1: GM HR will continue right after this.
2: Enak kali ya bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
3: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Pastinya Rockstar, dan di pagi ini kita bakalan ngajakin lo nih untuk bisa nggak menunggu lagi. Sesuai lagunya, suara kan ini lagunya menceritakan apalah arti menunggu. Apa sih tujuan gue untuk menunggu? Tapi Rockstar, yang satu ini wajib kamu tunggu banget dan wajib kamu datengin ke sini sebagai tempat untuk celebration, wedding atau event kamu. Karena sekarang udah ada nih destinasi kece di Jimbaran, namanya Suarga Garden di Movenpick Resort in Spa Jimbaran, Bali. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Suarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan kamu nih. Mulai dari wedding bisa, gala dinner, corporate gathering, product lounge, sampai kemais juga bisa. Nah, Suarga Garden sendiri ini udah terbagi nih jadi beberapa area. Mulai dari The Banyan Court, Lawn, Pavilion, dan juga Waterfall Area yang estetik juga dramatis pastinya. Berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali, menjadikan Suarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Buruan deh, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Buruan, cek info lengkapnya sekarang juga di Instagram @suargagarden. Sekali lagi @suargagarden, atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di 0815-5717-607 untuk dapetin penawaran terbaiknya sekarang juga.
1: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
2: Tapi itu hidupnya enak, semuanya serba glamour. Tapi ternyata di balik itu tuh mereka juga manusia ya, Rockstar. Soalnya nih salah satu artis Hollywood, ada Kate Beckinsale, yang kemarin tuh memicu kekhawatiran publik setelah mengupload I Give Up dan Bye di Instagram story miliknya. Bahkan menghapus seluruh unggahan akun pribadinya di @katebeckinsale.
0: Ah, kenapa tuh ya? Nah sebenarnya Rockstar, hal ini muncul hanya beberapa minggu setelah Kate membagikan video tentang perjuangannya melawan PTSD setelah kehilangan orang tuanya. Dan dalam video itu, Kate memperlihatkan memar di dahinya dan mengingatkan kalau pasien PTSD sering menyembunyikan rasa sakit mereka. Get well soon ya untuk Kate. Semoga semua permasalahan dan rasa sakit yang dialami dapat sembuh total dengan orang yang tepat juga, dengan penanganan yang tepat. Dan Mas Rockstar, ayo kita jaga-jaga kesehatan kita bareng-bareng ya.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Ya, yes, Rockstar, pasti kamu masih di 8-7 Pernah FM, Rocky Left Bali. Dan lo lagi dengerin ini Peace of Your Heart by Medusa Good Boys. Gimana ya, benar-benar mendeskripsikan bagian terbaik dari hati. Karena dengan dengar lagu ini, secara nggak langsung bikin kita seneng.
1: Betul.
0: Karena udah ajib-ajib di pagi, ajib-ajib nggak sih biasanya. Udah seneng-seneng lah kita ya di pagi-pagi, yes, sambil nyetir barusan dengerin driver license-nya Olive gitu. Terus kita ke Medusa.
1: Pas banget ya. Nah, masih ya Rockstar, hari-hari ini bakal pas banget kalau kamu bisa ngabisin weekend kamu di momen yang tepat nih. Soalnya nih, kalau misalnya kamu udah semingguan kerja, udah mumet, kamu tuh harus namanya healing di weekend. Tapi gak perlu jauh-jauh dan gak perlu mahal-mahal. Kamu cukup keluarin Rp150.000 net. Udah, kamu bisa menikmati self reward untuk diri kamu sendiri, atau mungkin kamu bisa ngajakin teman-teman kamu untuk healing bareng di weekend ini. Soalnya Trumtum Kuta mempersembahkan lunch pool package. Jadi kamu bisa bersantai di pool terbaik di Kuta yang menghadap langsung ke pantai Kuta, sambil menikmati berbagai hidangan yang tersedia dalam paketnya, seperti fried rice with chicken, fried noodle with chicken, triple deck sandwich, slice fruit. Semuanya bisa didapatkan cukup dengan, tadi aku bilang, Rp150.000 net per pax.
0: Okay.
1: Sudah termasuk free iced tea dan pemakaian towel. Jadi buruan, jangan lama-lama, langsung reservasi sekarang. Hubungi Trumtum Kuta di WhatsApp 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya di @trumtumkutabali. Sekali lagi, @trumtumkutabali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, it's time to add your playlist with new music. Yang kali ini kita kedatangan Ash with Funeral. Jadi ini single dari ini penulis lagu asal Amerika. Nah, dia udah sempat terkenal nih dengan lagu hitnya judulnya Moral of the Story.
1: Yes, dan walaupun nih Rockstar judulnya tentang funeral ya, atau kita tahu itu adalah pemakaman ya.
0: Yes,
1: tapi sebenarnya lagu ini tuh membicarakan tentang cinta yang sangat kuat hingga melampaui kematian. Jadi liriknya tuh menggambarkan keinginan untuk merayakan hidup dan cinta bersama seseorang yang dicintai, bahkan ketika dihadapkan pada gagasan pemakaman. Jadi cintanya tuh gak bisa lepas gitu.
0: Oh, cinta mati ya istilahnya ya. Cinta sampai akhir hayat. Dan teman-teman, genre musiknya untuk lagu Funeral ini berfokus di indie pop dan juga pop alternative. Udah, langsung aja kita puterin buat lo. This is Ash with
1: Funeral.